kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Seorang balita berusia 3 tahun berhasil diselamatkan setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam sekitar 18 meter di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat dan segera dilaporkan kepada petugas jaga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi, Sektor Genteng. Proses evakuasi berlangsung cepat dan berhasil diselesaikan pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat tanpa kendala berarti. Keberhasilan penyelamatan ini mendapat apresiasi dari warga karena respon cepat petugas dalam menangani situasi darurat yang mengancam keselamatan korban.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Perluasan lahan tebu di Kabupaten Situbondo pada tahun ini mencapai 598 hektar, melebihi dari target 350 hektar yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang, hingga Juni 2026, luasan lahan tebu di Kabupaten Situbondo sudah mencapai 598 hektar. Ini melampaui yang ditargetkan. Sementara untuk target program peremajaan tanaman tebu atau bongkar raton di Situbondo hingga pertengahan Juni 2026 mencapai sekitar 1.800 hektar, baik penanaman bibit tebu di sawah irigasi maupun sawah tegal.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Poto membawa kabar. Menjelang libur panjang sekolah yang dimulai 22 Juni 2026, Pemkot Batu melalui Dinas Pariwisata meningkatkan monitoring di berbagai destinasi wisata, hotel, dan fasilitas umum guna memastikan keamanan serta kenyamanan wisatawan yang diperkirakan meningkat signifikan. Selain aspek keselamatan, perhatian juga difokuskan pada pengelolaan sampah yang biasanya meningkat saat musim liburan. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan imbauan di ruang publik seperti alun-alun, hutan kota, dan kawasan jalan utama agar kebersihan tetap terjaga. Pemantauan tersebut mengacu pada surat edaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur yang meminta seluruh destinasi wisata menyiapkan pengelolaan parkir, jalur evakuasi, dan pos kesehatan. Berdasarkan pengalaman libur sebelumnya, kunjungan wisatawan ke Kota Batu dapat meningkat sekitar 30-40% dibanding hari biasa.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, seorang pendaki asal Jambi mengalami hipotermia saat mendaki Gunung Merbabu via jalur Sewanting. Pendaki berjumlah 4 orang tersebut mulai merasakan pusing, mual, dan beberapa kali muntah saat tiba di pos 2. Kondisi fisik yang menurun membuat pendaki kesulitan melanjutkan perjalanan dan malam harinya kondisi semakin memburuk dan mengalami hipotermia. Saat ini, pendaki mendapatkan penanganan di dalam shelter emergency menggunakan pertolongan pertama yang tersedia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Kei Etnik. Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Haji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafish Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafish Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafish Duo. Mirafish Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafish Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafish Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Gay History.
1: Tanggal 20 Juni menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Tepat pada 20 Juni 1957, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, meresmikan pembangunan Palangkaraya yang kemudian berkembang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Peresmian tersebut ditandai dengan pemancangan tiang pertama pembangunan kota Palangkaraya oleh Presiden Soekarno di kawasan Pahandut. Saat itu, Soekarno memiliki visi besar untuk membangun sebuah kota modern di tengah Pulau Kalimantan yang dapat menjadi simbol pemerataan pembangunan nasional. Namun Palangkaraya sendiri berasal dari bahasa Dayak yang berarti tempat yang suci dan mulia. Kota ini dirancang dengan konsep tata ruang yang luas dan terencana. Berbeda dengan banyak kota lain di Indonesia yang berkembang secara alami dari pusat perdagangan atau permukiman lama. Dalam pidatonya saat itu, Soekarno menyebut Palangkaraya sebagai modal penting bagi masa depan bangsa. Bahkan, ia pernah menggagas kota ini sebagai salah satu alternatif ibu kota negara karena letaknya yang berada di tengah wilayah Indonesia dan dinilai strategis dari berbagai aspek. Seiring perjalanan waktu, Palangkaraya tumbuh menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian Kalimantan Tengah. Kota yang dulunya masih berupa kawasan hutan, kini menjadi salah satu kota penting di Pulau Kalimantan. Peristiwa 20 Juni 1957 menjadi tonggak sejarah lahirnya Palangkaraya, sekaligus bukti visi jauh ke depan Presiden Soekarno dalam membangun Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara.
2: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Angka perceraian di Kabupaten Jember melonjak tajam. Pengadilan Agama Jember mencatat 2211 perkara perceraian masuk sepanjang Januari hingga akhir Mei 2026. Humas Pengadilan Agama Jember, Anwar, menyebut mayoritas perkara merupakan cerai gugat dari pihak istri yang dipicu masalah ekonomi, terutama karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, persoalan sepele seperti kebutuhan kuota internet juga kerap pemicu pertengkaran. Ketergantungan pada ponsel bahkan membuka peluang hadirnya orang ketiga melalui komunikasi di dunia maya. Tak hanya faktor ekonomi dan perselingkuhan, KDRT juga menjadi alasan banyak istri di Jember memilih mengakhiri pernikahan.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Jawa Timur Aidur Rofiq mengatakan, bus Transjet tim Koridor 2 Malang Raya dipastikan akan memiliki desain yang berbeda dengan bus Koridor 1. Kata Ainur, perbedaan desain tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat agar tidak salah naik dengan memiliki warna dasar biru dengan sedikit warna kuning. Selain itu nantinya akan ada tambahan prasarana untuk Koridor 1 seperti traffic priority. Jika bus Transjet mendekati persimpangan, lampu lalu lintas bisa berubah ke warna hijau. Lebih lanjut, ada persimpangan yang diusulkan untuk dipasang traffic priority oleh Dishub Kota Malang, tapi Dishub Jatim hanya menerima satu persimpangan. Dan saat ini pemasangan traffic priority akan disurvei.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Berdasarkan realisasi awal belanja daerah triwulan berjalan, belanja pegawai tercatat mencapai 114,61 miliar atau sekitar 37% dari total pengeluaran daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai tidak melebihi 30% dari total pagu belanja. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, bilang saat ini pemerintah daerah tengah mengoptimalkan jabatan fungsional sebagai solusi atas keterbatasan rekrutmen pegawai baru. Penilaian kinerja kini menjadi prioritas utama tanpa membedakan jenjang karir, sehingga setiap pegawai dituntut mampu menunjukkan produktivitas dan capaian kerja yang terukur.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. PDAM Surya Sembada melaporkan 3 rumah pompanya mengalami kendala operasional imbas pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN Jumat kemarin. Louis Andilun, manajer tata usaha dan humas PDAM Surya Sembada, menjelaskan gangguan dialami rumah pompa yang ada di Kandangan, Oso Wilangon, dan Wonokitri. Louis bilang PDAM bakal memprioritaskan penggunaan genset portable untuk wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling besar, terutama kawasan padat penduduk di tengah kota, demi mencegah gangguan yang sama kembali dirasakan pelanggan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 20 Juni, dunia memperingati Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day. Peringatan ini juga diikuti oleh Indonesia bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kepedulian terhadap jutaan pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, perang, bencana maupun pelanggaran hak asasi manusia. Hari Pengungsi Sedunia pertama kali ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2001. Momentum ini menjadi pengingat bahwa para pengungsi membutuhkan perlindungan, keamanan, dan kesempatan hidup yang layak di tengah situasi yang tidak mereka pilih sendiri. Di Indonesia, peringatan Hari Pengungsi Sedunia biasanya diisi dengan berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan kampanye kemanusiaan yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat sipil. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan empati dan solidaritas terhadap para pengungsi yang tinggal sementara di Indonesia. Meski bukan negara tujuan utama pengungsi, Indonesia selama ini dikenal berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan dasar bagi para pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayahnya. Pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan UNHCR dan organisasi internasional lainnya dalam penanganan isu pengungsi. Peringatan Hari Pengungsi Sedunia mengajak masyarakat untuk melihat para pengungsi bukan sekedar angka statistik, tetapi manusia yang memiliki harapan, keluarga, dan hak untuk hidup dengan martabat.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K-Radio 102.9.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar sebanyak 110 unit koperasi Merah Putih di Kabupaten Pamekasan telah selesai dibangun. Sementara itu 79 unit lainnya masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan segera rampung agar dapat beroperasi melayani masyarakat. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Agus Wibowo mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih di Pamekasan terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya total koperasi Merah Putih yang dibangun di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 sebanyak 189 unit yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Semarang mengingatkan adanya potensi kenaikan harga obat di pasaran imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pelaksana tugas Ketua IDI Kota Semarang Priatin Imam Nugroho menegaskan, meski belum ada laporan perubahan harga yang mengganggu pelayanan medis, sejumlah obat penyakit kronis seperti amlodipin untuk hipertensi sempat mengalami kekosongan di tingkat distributor. Jika kondisi ini terus berjalan, pihaknya khawatir biaya obat pengganti akan membengkak sehingga memberatkan pasien yang membutuhkan terapi rutin jangka panjang.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Impian masyarakat Bojonegoro untuk memiliki stadion baru kandas, pemerintah kabupaten batal membangun stadion baru di APBD tahun 2026 yang jumlahnya turun dibanding tahun lalu sehingga akan diusulkan melalui APBN. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, untuk pembangunan stadion telah diusulkan ke pusat. Usulan tersebut berupa pembangunan stadion baru di lokasi lama Jalan Letus Wolo.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selamat siang Sobat K di jam 12 bersama Raviana di K Free Day. Di hari Sabtu ya, seperti biasa jam 12 sampai jam 8 malam nanti, Raviana akan menemani kamu dengan berbagai lagu-lagu keren dan lagu-lagu hits yang telah disiapkan di K Free Day. Jadi untuk kamu juga yang mau diputarkan lagu favoritnya, hari Sabtu ya sudah waktunya. Yang mau request-request boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Pokoknya kita akan have fun ya Sabtu ini, jadi no galau-galau. Jadi kalau yang di rumah lagi menikmati malam minggu, atau yang lagi mau agenda ya malam mingguan nanti buat malam keluar, hati-hati selalu Sobat K. Sambil menemani kamu, Raviana juga nanti akan bahas beberapa informasi-informasi dan entertain ya Sobat K di siang hingga malam hari nanti. Yang mau join juga seperti biasa, kalau kamu ada beberapa informasi terkait dengan traffic, informasi cuaca, atau yang mau request lagu, open ya Sobat sampai jam 8 malam nanti di 0811 378 1029.

Dibuka satu single dari Shakira dan Burna Boy, Dai Dai, baru saja ya Sobat K mengawali di K-Free Day. Dan juga ditemani dengan cuaca yang cukup mendung di wilayah lingkar kampus. Apakah sama di tempat kamu juga mendung di siang hari ini Sobat K? Agak berawan gitu ya kondisinya. Tapi kita juga gak bisa memperkirakan. Kadang kalau mendung tuh juga belum tentu hujan Sobat. Tapi kalau hujan tuh kadang tiba-tiba turun gitu. Jadi emang harus siaga ya yang di rumah, apalagi punya cucian atau jemuran gitu. Ini udah waktunya buat ancang-ancang, buat diangkatin Sobat, biar gak keburu kalau pas turun hujan. Nah ini juga ada informasi Sobat K dari Sobat Roshid ya, yang masuk ke saluran WhatsApp K Radio, bahwa informasi terkait dengan pengumuman terkait dengan pemadaman listrik sementara Sobat K. Nah ini berkaitan dengan adanya kendala teknis operasional ya pada pembangkit, sehingga PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara untuk di hari Sabtu, hari ini Sobat K. Perkiraannya di jam 6 sore sampai jam 9 malam untuk wilayah terdampak di Jalan M. Yamin, kemudian di Perumahan ITB, Tegal Besar Permai, di Taman Anggrek, Bumi Tegal Besar, kemudian Perumahan Mojopahit, Royal Icon, kemudian Grand Resident, Transmart, dan Roxy. Dari PLN masih terus mengoptimalkan pasokan dari pembangkit yang tersedia serta mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal. Nah ini terkait dengan informasi pemadaman aliran listrik sementara Sobat K, rencananya hari ini ya yang akan dilakukan pemadaman di jam 6 sore sampai jam 9 malam di sekitar wilayah Jalan M. Yamin, kemudian Perumahan ITB, Tegal Besar Permai 1, Taman Anggrek, Bumi Tegal Besar, Perumahan Mojopahit, Royal Icon, Green Resident, Transmart, dan juga Roxy. Jadi yang berada di wilayah tersebut ya, siap-siap saja antisipasi untuk yang mau masak-masak atau yang mau cuci-cuci, lebih baik lebih awal karena jam 6 sampai jam 9 malam ini akan dilakukan pemadaman listrik Sobat K. Terima kasih ya untuk informasinya, ini sangat penting sekali. Kalau ada pemadaman memang seharusnya ada pengumuman terlebih dahulu ya, jadi gak mendadak seperti itu. Khawatir justru nanti kalau ada pekerjaan yang benar-benar berhubungan dengan listrik, kalau gak ada antisipasi dari awal kan berdampak banget ya Sobat K. Jadi kalau ada informasi terlebih dahulu, jadi masyarakat bisa lebih mudah untuk siap-siap gitu. Estimasinya di jam 6 sore sampai jam 9 malam, jadi sekitar 3 jam ya. Semoga bisa lebih cepat, jadi gak terlalu lama. Kalau ada informasi-informasi penting lainnya, share aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat K, ke 0811 378 1029.

0: Satu single dari Four Rivings, Penyangkalan, baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Dan kita akan geser ke beberapa informasi, ini juga cukup penting Sobat K, karena kita tahu di musim kemarau ya, kita udah mulai memasuki musim kemarau di Kabupaten Jember. Kemarin dari Dinkes Jember juga telah menginformasikan untuk kasus DBD di Kabupaten Jember ini cukup tinggi Sobat K. Nah, berkaitan dengan kasus DBD yang saat ini sudah mulai tinggi ya, karena kita juga udah mulai masuki musim kemarau dan ini menjadi suatu isu setiap tahunnya ya Sobat K. Kalau kita udah peralihan dari penghujan ke kemarau, pasti terkait dengan DBD ini cukup tinggi. Di Kabupaten Jember pun kita juga harus tetap waspada Sobat K, terkait dengan penyakit DBD ini, yang dimana penyebarannya dilakukan oleh nyamuk dari Aedes aegypti. Dan ini merupakan suatu hal yang perlu diwaspadai ya Sobat K, apalagi untuk orang tua nih. Kalau melihat ada beberapa ciri-ciri Sobat K terkait dengan penyakit DBD, terutama pada anak, yang tidak boleh untuk diabaikan. Karena ciri-ciri DBD pada anak ini perlu untuk dikenali sejak dini oleh orang tua agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat. Karena gejala demam berdarah dinggi atau DBD pada tahap awal ini seringkali menyerupai flu atau infeksi virus biasa sehingga kerap tidak disadari. Demam pada anak ini memang sering dianggap sebagai kondisi ringan yang akan membaik dengan sendirinya. Namun, hal tersebut tidak selalu benar ya Sobat K, terutama saat musim hujan ketika kasus DBD cenderung meningkat karena gejalanya mirip dengan penyakit lain. Banyak kasus DBD baru terdeteksi ketika kondisinya sudah memasuki fase yang lebih serius. Oleh sebab itu, orang tua perlu mewaspadai berbagai tanda yang muncul agar anak bisa segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Yang pertama, ada beberapa ciri-cirinya, yaitu demam tinggi mendadak selama beberapa hari. Jadi kalau anak tiba-tiba demam dengan mendadak ya, dengan suhu tubuh mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius, ini harus diwaspadai Sobat K. Karena demam biasanya berlangsung lebih dari 3 hari, rata-rata 5 hari, bahkan bisa sampai seminggu ya. Nah, berbeda dengan demam biasa, kalau suhu tubuh anak ini seringkali sulit turun, meskipun sudah mendapatkan penanganan awal di rumah, perlu untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua adalah sakit kepala dan nyeri di belakang kepala. Seperti sakit kepala yang cukup berat, ini juga termasuk gejala DBD yang sering ditemukan. Pada beberapa kasus, anak juga merasakan nyeri di area belakang mata yang semakin terasa saat menggerakkan bola mata. Gejala ini memang tidak selalu mudah dikenali pada anak, tetapi anak yang sudah dapat berkomunikasi biasanya akan mengeluhkan sakit kepala atau rasa tidak nyaman di sekitar mata. Yang ketiga, nyeri otot, sendi, dan perut. Karena infeksi virus dengue ini dapat mempengaruhi berbagai sistem dalam tubuh yang akibatnya anak bisa mengalami nyeri otot, nyeri sendi, hingga nyeri pada perutnya. Yang keempat, nafsu makan menurun, disertai dengan mual dan juga muntah. Yang kelima, muncul ruam merah atau bintik-bintik pada kulit. Karena ruam kemerahan pada kulit ini sering menjadi tanda mulai terlihatnya ketika infeksi dengue ini berkembang. Selain ruam, dapat muncul bintik-bintik merah atau ungu kecil di bawah kulit yang dikenal sebagai PTCE. Karena menurut dari Altrus Healthcare, kemunculan dari PTCE ini dapat mengindikasikan penurunan jumlah trombosit dalam darah. Sehingga kondisi ini tidak boleh diabaikan dan sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Yang keenam, mimisan atau gusi berdarah. Penurunan jumlah trombosit dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah yang akibatnya anak berisiko mengalami pendarahan ringan hingga berat. Seperti pendarahan dari hidung, gusi, urin yang mengandung darah, maupun bintik pendarahan di bawah kulit yang dapat menjadi tanda bahwa sakit sedang berkembang ke arah yang lebih serius. Yang tujuh, ini yang terakhir, anak terlihat gelisah, sangat lemas atau sulit dibangunkan. Dan kondisi yang paling berbahaya ketika DBD berkembang menjadi dengue berat atau dengue shock syndrome, di mana kondisi ini dapat mengancam nyawa dan memerlukan perawatan segera di rumah sakit. Jadi terkait dengan kutipan dari Altruist Healthcare, tanda-tanda yang mengarah pada dengue berat meliputi gelisah tanpa sebab dan jelas, kemudian napasnya juga cepat atau dangkal, kulit terasa dingin dan lembab, kebingungan hingga anak sangat sulit untuk dibangunkan. Jadi apabila gejala tersebut muncul, orang tua segera untuk membawa anaknya ke instalasi gawat darurat. Karena pemeriksaan medis ini sebaiknya dilakukan segera ya Sobat K. Jika anak mengalami demam tinggi lebih dari 3 hari disertai beberapa gejala di atas tadi Sobat, yang seperti disampaikan barusan, dan hingga saat ini masih belum ada obat yang secara langsung menyembuhkan infeksi dengue ya Sobat K. Sehingga penanganan umumnya berfokus pada pemberian cairan yang cukup, pemantauan kondisi pasien, serta pencegahan komplikasi. Jadi kalau udah tahu ciri-cirinya ya Sobat K, kalau kamu menemui ciri-ciri tersebut, segera untuk membawakan anak kamu ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit atau ke IGD kalau sudah sampai ke anak tersebut sulit untuk dibangunkan, lemas. Nah ini harus segera dibawa ke IGD, instalasi gawat darurat. Jadi nggak boleh disepelekan ya Sobat K. Jadi kita juga harus tetap waspada, jaga kesehatan dan kebersihan rumah seperti yang telah diimbaukan seperti awal-awal dari Dinas Kesehatan ya, yang telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk dilakukan pembersihan pada rumahnya. Kemudian kalau ada air-air tampungan gitu ya Sobat K, itu kalau bisa dibuang dan ditutup saja. Kemudian juga rutin untuk melakukan fogging atau melakukan pembunuhan pada jentik-jentik, biasanya di bak air ya, itu ada obatnya Sobat K. Kalau kamu pas nguras di kamar mandi tuh dikasih bubuk gitu, serbuk, nanti mati itu biasanya jentik-jentik. Jadi harus rutin dikuras bak mandinya, dan banyak sekali cara-cara untuk menghindari jentik-jentik nyamuk dari nyamuk Aedes aegypti ini, karena memang rawan banget ya kalau udah kemarau. Jadi kita harus tetap stay safe Sobat K.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Free Day bareng dengan Raffiana Sobat K. Ini juga baru aja masuk ya Sobat K, yang mau diputarkan lagu dari Bruno Mars yang Too Good To Say Goodbye. Boleh ya, ditunggu saat lagi Sobat K akan diputarkan lagu dari Bruno Mars, Too Good To Say Goodbye. Jadi untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, karena kebersamaan kita masih panjang banget ya Sobat K, sampai jam 8 malam. Jadi silahkan yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya untuk menemani segala aktivitas kamu, biar gak jenuh ya. Apalagi yang malam minggu ini gak ada agenda buat keluar, tenang aja, aku temani kok Sobat K. Yang lagi ada agenda nih, mau kemana malam mingguan, hati-hati selalu ya, karena kalau udah malam minggu pasti ramai banget kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Jadi boleh banget untuk share ya kabar-kabar aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Caleb G, Guerrilla Cinta, baru saja diputarkan. Mengawali di jam 1 siang, ada beberapa sobat ke juga yang bergabung di saluran WhatsApp ke radio dari Sobat Ardi yang mau diputarkan lagu dari Avril Lavigne yang Wish You Were Here. Boleh ditunggu lagu dari Avril Lavigne ya, yang Wish You Were Here nanti akan diputarkan. Begitupun dari sobatnya juga ada yang mau diputarkan lagu dari Icon yang Don't Matter. Boleh, setelah ini akan diputarkan ya sobatnya untuk menemani segala aktivitas kamu. Di siang hari ini udah kelihatan agak cerahan ya, tadi lumayan agak berawan, agak mendung sobatnya kalau di wilayah lingkar kampus. Tapi siang hari ini udah mulai cerah kembali kondisinya, tapi gak terlalu terik. Jadi enak banget ya kalau akan melakukan aktivitasnya di Sabtu, apalagi yang mau malam mingguan. Di siang hingga malam kita akan bersama tentunya di Carefree Day, gak hanya lagu-lagu keren tapi juga nanti kita akan bahas beberapa informasi-informasi. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Satu single dari Adele dengan Hello baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Udah di jam setengah dua ya, hampir di jam setengah dua siang dan tentunya masih bersama dengan Raffiana di K Free Day. Nah Sobat K, kita akan geser nih Sobat dari Jember ke Gunung Kidul, di mana ini juga perlu waspada ya, terutama untuk masyarakat yang mau untuk mantai ke daerah Gunung Kidul, terutama di pantai Gunung Kidul. Ini harus berhati-hati Sobat K, karena di kawasan pantai Gunung Kidul DIY Yogyakarta tengah ramai dengan serangan ubur-ubur beracun Sobat. Di mana ubur-ubur beracun ini atau impes dilaporkan mulai muncul di kawasan pantai selatan Gunung Kidul, yang tercatat ada 5 wisatawan yang telah jadi korban di perairan pantai sepanjang. Dari Koordinator SAR Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Pantai Baron, Mariono mengatakan, pertengahan bulan ini memang menjadi waktunya impes bermunculan. Hingga saat ini intensitasnya masih rendah Sobat K, dan kemunculan impes sendiri telah terjadi di pantai sepanjang pada Minggu 14 Juni yang lalu, di mana total 5 wisatawan menjadi korban sengatan impes. Sengatan impes ini bisa memicu rasa gatal ya Sobat K, hingga sensasi panas di bagian tubuh yang terkena. Dalam kondisi yang parah, sengatan ini bisa memicu sesak napas hingga pingsan. Jika terkendala untuk mendapatkan pertolongan, wisatawan bisa melakukan penanganan darurat hanya dengan menggunakan air tawar. Sehingga cukup basuh bagian yang tersengat ubur-ubur dengan air tawar, dan selanjutnya hilangkan tentakel yang menempel di kulit. Nah ini yang seringkali kamu menemui ya Sobat K, ubur-ubur. Gak hanya di sekitar kawasan pantai Gunung Kidul di IE, tetapi juga di beberapa kawasan pantai pun pasti ada kalau ubur-ubur tersebut migrasi Sobat K. Nah, jadi kalau ada ubur-ubur yang beracun atau impes, silahkan untuk segera basuh dengan air bersih. Dan juga kan biasanya nempel tentakelnya itu di tempat gigitan kamu, itu langsung dicabut aja Sobat K. Nah itu yang berbahaya, karena kalau sengatan dari ubur-ubur tersebut tidak segera untuk disembuhkan, tuh biasanya bisa ada rasa gatal, bahkan sampai ke demam, tergantung ya Sobat K. Jadi karena ada serangan impes tersebut, terutama di kawasan Gunung Kidul, sehingga masyarakat untuk tidak terlalu mendekat ke pantai. Ini teror ubur-ubur beracun Sobat K. Mungkin kamu pernah lihat ya ubur-ubur di kawasan pantai, mungkin di Jember ini, apakah pernah menemui ubur-ubur tersebut? Pasti seringlah ya menemui. Jadi kalau ada kelihatan ubur-ubur beracun, jangan sampai mendekat, apalagi sampai mencoba untuk megang. Nah itu berbahaya, apalagi kalau kesengat ya, itu ada rasa gatalnya Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: A Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Free Day bareng dengan Raviana Sobat K. Di siang hari ini ya, tadi kita udah membahas terkait dengan teror ubur-ubur yang terjadi di pantai kawasan Gunung Kidul di DIY Yogyakarta Sobat K, yang saat ini ubur-uburnya sedang migrasi sehingga terornya membuat pengunjung yang akan datang atau berlibur di sekitar wisata di daerah Gunung Kidul ini agak was-was Sobat K. Karena kalau udah digigit gitu ya atau tersengat, itu kan rasanya sakit perih gitu dan bisa bikin gatal juga. Jadi kalau disengat oleh ubur-ubur saat kamu main ke pantai, apalagi ubur-ubur berancun ini ya namanya, atau bisa dikatakan impes, namanya ubur-ubur impes, ini harus dibersihkan dengan air tawar, air bersih. Kemudian biasanya kan ninggal tentakel gitu ya sobat di tempat gigitannya, itu segera dicabut dan dibersihkan. Kemudian kalau benar-benar sampai bengkak atau disertai dengan demam dan lain sebagainya, untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk segera diperiksakan. Karena khawatir ya sobat, kayak ubur-ubur ini kan juga gak boleh disepelekan, sengatannya itu bikin sakit. Begitupun dengan sobat Arif ini juga membagikan ceritanya, ini terkait dengan ubur-ubur itu Sobat K. Dari tetangganya Sobat Arif sendiri ya. Ini kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu. Lokasi kejadiannya di Pantai Patek Situbondo saat liburan bersama keluarga besar. Nah, singkat ceritanya, sampai ke Pantai Patek, sampai sana seperti biasa main air, kemudian mandi di laut, di pinggiran pantai gitu ya. Tiba-tiba ada si anak ini kayak meronta-ronta, badannya panas gitu. Nah, gak berselang lama, gak sadar diri, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sampai juga di rumah sakit jiwa. Ini juga tidak tertolong. Dan badannya sudah membiru ya. Ternyata setelah diusut, ternyata meninggal terkena sengatan ubur-ubur. Nah, awalnya ini gak percaya kalau disengat ubur-ubur. Jadi emang harus segera diperiksakan ya sobat. Jadi dibawa ke rumah sakit kalau kamu udah tersengat ubur-ubur, apalagi ubur-ubur tersebut beracun. Kalau pas musim migrasi gitu kan biasanya sampai ke bibir pantai ya ubur-ubur ini sobat kei. Jadi emang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati, untuk diperiksa. Nanti pasti dikasih antibiotik dan lain sebagainya, karena itu racun emang harus dikeluarkan sobat kei. Jadi pertolongan pertamanya, kalau kamu terkena sengatan ubur-ubur, langsung cuci aja pakai air bersih, dicabut tentakelnya kalau ada sisa-sisa dari gigitan ubur-ubur tersebut, terus langsung lari ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu lebih aman. Khawatir justru nanti cerita seperti sobat Arif ini ya, gak taunya tersengat ubur-ubur, karena gak tahu si anak tersengat ubur-ubur, dibawa ke rumah sakit ternyata sudah kehilangan nyawa. Nah, ini yang berbahaya sekali sobat K. Yang mau berlibur ya, yang mau berlibur di pantai ini harus hati-hati. Tapi kayaknya kalau di pantai Jember masih aman-aman aja ya. Pasti kalau ada migrasi ubur-ubur pasti ada informasinya kok sobat K. Ada himbauannya untuk masyarakat gak boleh terlalu ke bibir pantai atau lain sebagainya. Yang kasus teror ubur-ubur ini di Gunung Kidul sobat K. Di kawasan Gunung Kidul, karena memang terornya atau migrasinya ubur-ubur ada di sana. Ya, kita harus stay safe ya sobat K. Saat main di pantai harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh Sapolairut maupun dari Pokdawris setempat. Seperti banyak sekali laka akhir-akhir ini, terutama laka laut dari pemancing tradisional ataupun dari wisatawan yang menerobos kawasan yang sangat berbahaya hanya untuk berswafoto, padahal sudah ada aturannya nggak boleh foto di sana karena ombaknya sangat tinggi, tapi tetap aja dilanggar. Ini kan bahaya banget sobat. Kita boleh kok untuk bermain ke pantai, tapi yang sewajarnya aja. Kalau nggak boleh mandi, ya nggak boleh mandi ya sobat, karena aturan tersebut pasti sudah disesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada di sana juga, apalagi ombaknya ya. Ombak pantai selatan nih Kabupaten Jember kan cukup tinggi, bisa sampai 1,8 sampai 2,5 meter ya ketinggiannya. Ini sangat tinggi karena pantai selatan ombaknya terkenal memang sangat tinggi. Jadi kalau pas ke tengah, apalagi kalau kamu pas mandi, tiba-tiba ada ombak, gak kerasa tuh udah terseret ke tengah aja. Ini yang bahaya banget sobat. Jadi tetap aturannya saat berlibur harus ditaati, karena liburan pengennya stress release ya sobat kayak. Jadi jangan cari-cari hal yang berbahaya. Di siang hari ini juga sobat Arif mau diputarkan lagu dari Santana yang judulnya Smooth, kemudian Anggun yang Mantra, kemudian juga Naf judulnya Bebas. Boleh, boleh nanti ditunggu ya sobat Arif. Nanti untuk Santana dan Anggunnya ditunggu, akan diputarkan saat lagi. Untuk Nafnya nanti akan kita putarkan yang Kau Masih Kekasihku. Boleh ya untuk kamu, boleh untuk berkabar dan juga kirim aja komposisi lagu-lagu favoritmu. Kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam nanti.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Selamat siang pemirsa, inilah headlines pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM atau GARPU Partai Nasdem, Kepulauan Bangka Belitung resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendorong pelaku UMKM di daerah agar mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GARPU Partai Nasdem, Pietra Mas Reza Paloh, mengukuhkan Dewi Fadilawati sebagai Ketua GARPU Nasdem Kepulauan Bangka Belitung. Penyerahan surat keputusan dilaksanakan di gedung DPW Partai Nasdem Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuhan ini diharapkan memperkuat peran GARPU sebagai wadah pemberdayaan pedagang dan pelaku UMKM. Organisasi ini juga didorong menjadi jembatan antara pelaku usaha dengan sektor perbankan, lembaga pembiayaan, serta berbagai sektor pendukung lainnya.
1: Dengan acara pada malam hari ini, pengukuhan kepengurusan GARPU yang baru di Kepulauan Bangka Belitung, harapan kami bisa berbuat roda ekonomi kita bisa berputar, bisa saling berkolaborasi, berbuat yang terbaik lah untuk masyarakat di tengah kondisi ekonomi kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itu harapan kami.
2: Sisi kami ke depan ya, kami akan selalu menjadi pedagang naik kelas, UMKM naik kelas. Terlalu banyak pedagang online, tapi tidak ada tempat atau wadah. Kami sini sebagai wadah dan tempat sebagai pemulangan atau pemodalan nanti ke depannya.
0: Ribuan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju atau FMJM menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jember, Jawa Timur. Mereka menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, serta program strategis nasional lainnya. Dengan membawa berbagai poster bernada dukungan, massa menyampaikan aspirasi agar program Makan Bergizi Gratis terus dilanjutkan. Peserta aksi terdiri dari pengelola dan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, supplier, petani, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Massa menilai program MBG memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, termasuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang menemui peserta aksi menyatakan siap meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
3: Salam banyak, tapi tidak lantas kemudian harus dijemput. Ini yang bahwa ini kita mulai dari tujuan sendiri di kita sampai jembatan sebuah.
4: Di Jember ada berapa, Pak?
3: SPPG? Ini yang sudah beroperasi ada 219. Kalau yang dari 219 terbanyak karyawan atau relawan yang sudah beroperasi. Belum lagi berkeparan ekonomi efek dari adanya
0: pemirsa, demikianlah headline news. Sesaat lagi program news lain akan hadir untuk Anda. K Radio 102.9.

Masih di K-Free Day bareng dengan Raffiana Sobat K di sore hari ini. Masih siang ya, masih jam 2 dan masih belum terlalu sore-sore banget lah. Enak nanti yang mau melakukan jogging atau olahraga tipis-tipis. Tapi kalau sekarang kan masih panas ya, di jam 4 atau jam 5 tuh enak banget yang mau jogging atau goes atau ya jalan-jalan santai aja, olahraga ya Sobat K, karena sangat penting sekali olahraga tuh. Di siang hari ini, tadi juga ada beberapa informasi. Salah satunya, ini terkait dengan ribuan warga yang mendukung kelanjutan program strategis nasional. Kamu tadi kalau melintas di DPR ya, Sobat K, ya mungkin sekitar pagi gitu, hampir duhur atau sampai duhur ya, itu rame banget Sobat K, warga yang melakukan aksi untuk mendukung kelanjutan program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis. Di mana belasan ribu warga yang tergabung dalam forum masyarakat Jember maju menggelar aksi di halaman kantor DPRD Jember pada Sabtu siang. Massa menyuarakan dukungan terhadap kelanjutan sejumlah program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta sekolah rakyat. Dari koordinator aksi, Agus Nur Yasin mengklaim sekitar 11.000 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Karena menurutnya, program Makan Bergizi Gratis telah memberikan dampak nyata melalui penyerapan tenaga kerja, perluasan penerima manfaat, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa yang dirasakan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Selain itu, program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih disebut telah membuka peluang kerja baru dan memperkuat ekonomi masyarakat. Sementara, program Sekolah Rakyat dinilai membantu untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu di berbagai daerah. Agus Nur Yasin juga mengatakan, berbagai program tersebut berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, kemudian juga mengurangi kelaparan serta membantu upaya pencegahan stunting dan gizi buruk. Dalam aksi tersebut, Forum Masyarakat Jember Maju ini juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Di antaranya adalah mendukung dan mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Situbondo memberikan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 81 rumah milik Umana dan guru Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan pemasangan dengan kekuatan daya listrik 900 volt ampere. Umana merupakan sebutan bagi para pengabdi atau pengurus Pondok Pesantren mengabdikan diri untuk mendukung kegiatan dan pelayanan di pesantren. Bantuan penyambungan listrik gratis ini kawan bersumber dari Yayasan Baitul Mal PLN. Selain pemasangan listrik gratis, PLN juga menyalurkan 20 paket sembako kepada para umana dan guru Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi di bawah kepemimpinan kepala yang baru, Kombespol Rahmat Kurniawan, berhasil memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Tim gabungan BNN dilaporkan menggagalkan penyelundupan puluhan gram sabu-sabu beserta pil ekstasi sekaligus meringkus seorang pria yang diduga kuat sebagai pengedar jaringan lokal. Tersangka yang berhasil diamankan diketahui berinisial TMD 39 tahun, seorang warga Dusun Kebonsari, Desa Benculu, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Petugas yang telah mengendus pergerakan tersangka langsung mengepung dan menangkap TMD tanpa perlawanan di sebuah lahan kosong di kawasan Jalan Letkol Gusti Ingurah Rai, Kelurahan Penganjuran, Banyuwangi.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu menggenjot pendataan ulang pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Langkah ini dilakukan setelah realisasi PAD tahun anggaran 2025 baru mencapai 92,37% atau Rp302,95 miliar dari target Rp327,98 miliar. Wali Kota Batu Nur Rohman menyebut ada 5 sektor PBJT yang menjadi prioritas pendataan, yakni tenaga listrik, perhotelan, makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa parkir. Pendataan dilakukan oleh DPMP TSP bersama Bapenda untuk memperluas basis data wajib pajak dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Saat ini sekitar 200 usaha telah masuk dalam database Pemkot Batu, mayoritas berupa villa dan guest house berizin. Pemkot menargetkan penguatan data dan legalitas usaha agar pengawasan serta pemungutan pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendongkrak PAD ke depan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, warga Solo kecewa dan mengeluhkan pemadaman listrik yang sering terjadi akhir-akhir ini. Wali Kota Solo pun mendesak PLN agar cepat menyelesaikan masalah agar warga tidak dirugikan. Selain sering padam pada malam hari, petugas hanya mengecek tanpa memberikan solusi. Diharapkan, pemadaman bergilir di Kota Solo ini cepat selesai agar warga tidak terganggu lagi saat berdagang, beribadah, belajar, dan segera dapat beraktivitas normal kembali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di Carefree Day bareng dengan Raffiana Sobat Kay di siang hari ini. Nanti untuk azan sholat asyar ya, wilayah Jember dan sekitarnya di hari Sabtu akan berkumandang di jam 14:49 menit. Jadi masih ada beberapa menit lagi nih, kita akan ngobrol sebentar ya Sobat Kay. Ini terkait dengan informasi yang juga akan disampaikan Sobat. Kita akan geser ke informasi selanjutnya ya Sobat Kay. Ini terkait dengan KUHP baru yang akan segera diterapkan. Sehingga dari Wakil Ketua MA meminta untuk semua pihak harus siap menghadapi perubahan yang besar. Fakultas Hukum Universitas Jember menjadi tuan rumah seminar nasional perisai Padilum atau pertemuan rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum episode ke-16 yang digelar di auditorium Gedung Mayapada FH pada Sabtu hari ini. Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat tema refleksi penegakan hukum pasca berlakunya KUHP baru. Seminar nasional ini menghadirkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, sebagai keynote speaker. Dalam pemaparannya, Suharto menekankan pentingnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam memahami dan mengimplementasikan KUHP baru, yang akan menjadi landasan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia ke depannya. Kegiatan yang diikuti kalangan akademisi, mahasiswa, hakim, dan aparatur peradilan ini menjadi forum diskusi untuk membahas berbagai tantangan penegakan hukum, implementasi KUHP baru, hingga perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain seminar, acara juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember I. Gede Widiana Suwarda mengatakan program Badilum Goes to Universitas Jember ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan KUHP baru sekaligus memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung dan perguruan tinggi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Melalui kerjasama yang telah ditandatangani, kedua lembaga ini juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, kerjasama tersebut membuka peluang bagi para hakim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Fakultas Hukum Universitas Jember, sehingga hubungan antara dunia akademik dan praktik peradilan dapat semakin erat.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: sana.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya,

0: kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok! Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Taylor Swift, I Knew It, I Know You. Baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Udah di jam 3 dan kita akan geser juga ke informasi selanjutnya Sobat K. Nah, kita akan membahas terkait dengan mitos atau fakta sebenarnya Sobat K. Ini sebenarnya banyak dibahas juga, banyak yang percaya dan gak percaya ya, bahwa pemilik golongan darah O ini rentan kolesterol tinggi. Nah, ini telah dijelaskan juga oleh dokter Sobat K, apakah benar untuk golongan darah O ini rentan dengan kolesterol tinggi. Banyak orang yang percaya ya Sobat K, orang dengan golongan darah O lebih rentan terkena kolesterol tinggi. Tapi tunggu dulu ya, dokter menjelaskan fakta di baliknya. Dari dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, dari Dr. Kristi Evianti juga mengatakan, belum ada bukti ilmiah yang memperlihatkan hubungan antara golongan darah dan kolesterol. Karena sejauh ini penelitian masih memperlihatkan hasil beragam dan belum bisa dijadikan kesimpulan pasti. Dari beberapa penelitian memang menemukan adanya kadar kolesterol yang lebih tinggi pada individu bergolongan darah O dibandingkan golongan darah lainnya. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara golongan darah A, B, O dengan kolesterol darah. Kesehatan kardiovaskular termasuk kadar kolesterol ini juga mengatakan bahwa dipengaruhi oleh banyak faktor yang lebih kompleks dibandingkan golongan darah semata. Gaya hidup ini menjadi faktor yang paling mempengaruhi terhadap tingginya kadar kolesterol, pola makan tinggi, lemak, kurang aktivitas, kemudian obesitas, hingga kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dalam meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Sehingga sejumlah kondisi medis juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol seperti diabetes, masalah pada ginjal, penyakit hati, dan gangguan tiroid. Jadi jangan lupakan ya Sobat K, ada juga faktor genetik yang turut berperan. Jadi seorang yang menjalani gaya hidup sehat bisa saja mengalami kolesterol tinggi jika ada riwayat kondisi medis yang sama pada keluarga. Nah, untuk menjaga kadar kolesterol tetap normal, Kristi menyarankan masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. Batasi asupan makanan tinggi lemak dan makanan olahan, imbangi juga dengan rutin olahraga dan selalu menjaga berat badan tetap ideal. Jadi jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan dapat membantu kamu untuk menangani kolesterol tinggi secara dini. Jadi udah dibahas ya Sobat K, sebenarnya ada yang membahas memang keterkaitan golongan darah dengan potensi kolesterol. Ada juga yang membahas bahwa itu tidak ada sangkut pautnya gitu ya Sobat K. Tetapi kita juga tetap harus menjaga kesehatan, entah itu golongan A, B, O, golongan

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Gay History.
10: 20 Juni menjadi salah satu tanggal penting dalam sejarah dunia. Pada hari ini, tahun 1937, Putri Victoria resmi naik tahta menjadi Ratu Inggris setelah wafatnya Raja William IV. Saat itu, Victoria baru berusia 18 tahun dan menjadi penguasa Kerajaan Inggris serta Irlandia. Tak banyak yang menyangka, pemerintahan Victoria justru menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah. Masa kekuasaannya yang berlangsung selama 63 tahun, dari 1837 hingga 1901, kemudian dikenal sebagai era Victoria. Di bawah kepemimpinannya, Inggris berkembang menjadi negara industri terdepan dunia. Revolusi industri mendorong kemajuan teknologi, pembangunan jalur kereta api, perdagangan internasional, hingga perluasan wilayah kekuasaan Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada puncak kejayaannya, Inggris bahkan dijuluki sebagai kerajaan tempat matahari tidak pernah terbenam, karena wilayah koloninya terbesar di berbagai benua. Selain dikenal sebagai simbol stabilitas politik, Ratu Victoria juga menjadi ikon perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi dunia modern. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Kerajaan Inggris.

Penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 230 juta Sobat K, dan 60%-nya adalah generasi muda. Dari Mutia Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi mengungkapkan, generasi muda mendominasi penggunaan internet di Indonesia. Dari sekitar 230 juta pengguna internet nasional, sebanyak 60% diantaranya berasal dari kalangan generasi muda. Menurut Mutia, tingginya jumlah pengguna internet dari kelompok usia muda menjadi perhatian serius pemerintah dalam memperkuat program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi berbagai tantangan di ruang cyber. Dari 230 jiwa ini, penggunaan internet 60%-nya merupakan generasi muda. Dan ia pun juga menjelaskan, generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai aktivitas, mulai dari mengakses informasi, pendidikan, komunikasi, hingga kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, kelompok ini juga menjadi target berbagai bentuk kejahatan digital. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terkait penggunaan internet yang aman, sehat, dan produktif. Mutia menilai perkembangan teknologi digital telah membuka banyak peluang dan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran internet memperluas akses terhadap informasi, layanan pendidikan, aktivitas ekonomi digital, hingga memperkuat jejaring sosial lintas wilayah. Namun, manfaat tersebut dapat berubah menjadi ancaman apabila penggunaannya tidak memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan memahami risiko yang ada di ruang digital. Karena menurutnya, ekosistem digital saat ini dipenuhi berbagai konten negatif seperti ujaran kebencian, fitnah, hoax, hingga informasi yang menyesatkan, di mana kondisi tersebut diperkuat oleh algoritma sejumlah platform digital yang cenderung mendorong penyebaran konten kontroversial karena lebih mudah untuk menarik perhatian pengguna. Jadi, jika tidak digunakan dengan bijak, internet itu seperti pisau bermata dua ya Sobat K. Banyak manfaatnya dan juga banyak buruknya.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di...
3: K-pop.

Di sore hari ini udah menjelang di jam 4 ya Sobat K, masih di Carefree Day. Tadi ada Sobat K yang mau diputarkan lagu dari Oasis yang Whatever. Boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan ya lagu dari Oasis. Jadi mumpung kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam nanti, boleh untuk kirimkan lagu-lagu favorit kamu ya. Yang mau request masih terbuka untuk kamu. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Edison Beer dengan Bittersweet baru saja diputarkan di sore hari ini. Tadi ada Sobat Avan yang mau diputarkan lagu dari Shabuzi yang Bar Song Tipsy ya. Lagu dari Shabuzi yang Bar Song Tipsy. Boleh ditunggu untuk lagunya saat lagi akan diputarkan. Dan di sore hari ini sudah mulai padat kondisi traffic di wilayah lingkar kampus. Hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan ke arah sini ya Sobat K, ke arah lingkar kampus, Danau Toba, Mastrip, Kalimantan, dan Jawa serta sekitarnya, karena lumayan padat. Jadi hati-hati. Mungkin banyak sekali masyarakat yang mulai melakukan aktivitasnya malam minggu juga ya. Jadi ramai sekali Sobat K. Untuk biar gak bosan, mungkin gak ada agenda, di rumah aja sambil dengerin 102,9. Boleh kok yang mau request-request kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Di menuju setengah lima sore ini sobat, ada satu informasi ini dari PLN ya. Ini terkait dengan announcement untuk hari Sabtu di jam 6 sore sampai jam 9 malam nanti akan dilakukan pemadaman listrik sementara sobat K. Untuk wilayah yang terdampak ini di Jalan M. Yamin, kemudian juga di Perum ITB, Tegal Besar Permai 1, di Taman Anggrek Bumi Tegal Besar, kemudian di Perumahan Mojopahit, Royal Icon, kemudian di Grand Resident Transmart dan Roxy. Jadi PLN terus mengoptimalkan pasokan dari pembangkit yang tersedia serta mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal. Dan ini beberapa informasi ya Sobat Kay, tadi dari PLN juga telah memberikan announcement untuk masyarakat, jadi bisa antisipasi saja untuk wilayah yang terdampak nantinya di Jalan M. Yamin, Perum ITB, kemudian di Tegal Besar Permai 1, Taman Anggrek, Bumi Tegal Besar, Perum Mojopahit, Royal Icon, Greens Resident, Transmart, dan Roxy. Ini akan dilakukan pemadaman di jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi sekitar 3 jam ya Sobat Ki. Semoga aja nggak sampai 3 jam ya, karena perkiraan itu adalah estimasi. Bisa aja lebih cepat, bisa aja lebih lama. Jadi semoga aja juga nggak lebih dari jam 9 malam Sobat. Jadi yang mau melakukan aktivitas, apalagi yang menggunakan listrik, masak atau cuci-cuci, atau apapun itu ya Sobat K, bisa diantisipasi sebelum jam 6 kalau bisa udah selesai. Jadi ini akan dilakukan pemadaman selama 3 jam. Kalau ada informasi terkait dengan pemadaman dan lain sebagainya, kita akan bantu untuk share secepatnya ya Sobat K. Begitupun kamu kalau ada informasi penting, kirim aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Tadi juga ada Sobat Taufik ini yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Sobat Taufik yang ada di Gebang, ini mau diputarkan lagu dari Fes yang Nina. Boleh, saat lagi akan diputarkan ya lagu dari Fes Nina. Lagu yang aku juga suka banget, favorit dari Fes. Kalau kamu suka Hindia, Fes, Lomba Sihir, tuh emang lagu-lagunya relate banget sama kita yang udah beranjak dewasa gitu. Karena di dalam liriknya benar-benar menyimpan makna yang dalam Sobat Ki. Jadi banyak yang suka. Bahkan lagu-lagu dari Hindia, Fes ini bertengger cukup lama di chart musik Ki Radio. Banyak sekali yang request. Apapun itu lagunya, pasti kamu juga punya sih lagu-lagu favorit ya Sobat Ki. Boleh aja kirimkan aja lagu-lagu favorit kamu, komposisi lagu-lagu favorit kamu ke WhatsApp Ki Radio ya.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
4: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
3: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
4: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
3: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
4: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
3: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
4: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
3: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
4: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pencabutan izin terhadap 154 lembaga keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ternyata lebih banyak disebabkan persoalan tata kelola internal, bukan karena kondisi ekonomi nasional. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan LPS 2, Bambang S. Hidayat, kepada K Radio. Menurut Bambang, lemahnya pengawasan dan pengelolaan usaha menjadi penyebab utama banyak bank dan lembaga keuangan kehilangan izin operasional. Karena itu, penguatan sistem tata kelola dan teknologi informasi terus didorong untuk mencegah kasus serupa. Bambang juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di bank karena simpanan nasabah dijamin oleh LPS. Hingga kini, LPS telah membayarkan klaim sekitar 3,9 triliun rupiah kepada nasabah dari bank-bank yang dicabut izin usahanya.
2: Kabar selanjutnya dari Sedikit FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Di Kabupaten Malang belum ada laporan kekeringan, masih ada petani yang tanam dan juga panen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna M. Saniputra, karena pihaknya belum menerima laporan adanya dampak kekeringan pada tanaman pangan selama musim kemarau. Pihaknya menjelaskan, meski sudah masuk musim kemarau, tapi petani di Kabupaten Malang, utamanya tanaman pangan seperti padi, masih produksi. Jadi dampak musim kemarau masih belum signifikan. Kata Avicenna, sejauh ini upaya antisipasi sudah dilakukan dengan adanya cadangan pompa air yang difasilitasi Kodim 0818 Malang Batu yang bisa digunakan petani jika terjadi kekeringan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan PLN menerapkan kebijakan manajemen beban terbatas. Manajer ULP Madiun Kota Catur Surya Dharma Suryana bilang bahwa kondisi yang terjadi bukanlah pemadaman bergilir, melainkan langkah manajemen beban yang dilakukan PLN untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Menurutnya kebijakan tersebut diambil karena adanya kendala teknis pada sistem pembangkitan yang menyebabkan pasokan listrik di wilayah Jawa Timur berkurang. Ia menjelaskan manajemen beban dilakukan secara terbatas di sejumlah lokasi sebagai upaya mencegah gangguan yang lebih besar pada sistem kelistrikan. Meski demikian, PLN berupaya agar fasilitas pelayanan publik tidak terdampak kebijakan tersebut. Rumah sakit, pusat pemerintahan, serta objek pelayanan publik lainnya menjadi prioritas untuk tetap memperoleh pasokan listrik selama pelaksanaan manajemen beban.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya mengabarkan, Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengajak warga Surabaya meramaikan puncak acara Surabaya Fashion Festival SFF 2026 besok. Kawasan Protokol Siola sampai Balai Kota akan menjadi catwalk raksasa mulai jam 9 pagi. Wali Kota berharap Balai Kota jadi ruang publik hidup, tempat warga berkumpul sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal. Selain parade busana, kemeriahan festival ini juga diisi dengan pameran produk puluhan UMKM unggulan di halaman Balai Kota Surabaya mulai Jumat sampai Minggu malam.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-pop.
1: Kabar menarik datang dalam gelaran Piala Dunia 2026. Penyanyi asal Kolombia, Shakira, resmi merilis lagu berjudul Die Die sebagai lagu resmi turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan musisi dan penulis lagu asal Nigeria, Burna Boy. FIFA menyebut Die Die sebagai anthem yang menyatukan semangat global melalui sepak bola, budaya, dan persatuan. Sebelumnya, Shakira sempat memberi bocoran lagu ini melalui media sosial dengan menampilkan cuplikan singkat dari Stadion Maracana. Menariknya, royalti dari lagu Die Die akan disalurkan untuk mendukung dana pendidikan warga global FIFA. Peluncuran lagu ini pun langsung disambut antusias para penggemar sepak bola yang kembali menjuluki Shakira sebagai Ratu Anthem Piala Dunia. Julukan itu memang bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Shakira sukses mendunia lewat Waka Waka atau This Time for Africa pada Piala Dunia 2010 dan La La La pada Piala Dunia 2014. Kini, melalui Die Die, Shakira kembali menghadirkan energi, semangat, dan pesan persatuan yang siap mengiringi kemeriahan Piala Dunia 2026.

Kembali di K-Free Day bareng dengan Raviana Sobat K, dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Ini siapa yang sering kali ke ijen? Aku pun juga masih berapa kali ya, kalau nggak salah 2 kali kalau nggak salah ya Sobat K. Jadi lumayan, udah cukup lama. Dari yang kedua itu jeda dari terakhir ke sana sampai sekarang mungkin udah 2 tahun ya sobatnya, 2 tahun lebih belum pernah ke ijen, dan rasanya kangen banget gitu pingin main ke ijen. Kamu pun pasti punya ya tempat favorit gitu sobat K, mungkin pernah ke ijen atau ke tempat-tempat lain, ke pantai atau ke bukit, pasti punya untuk tempat bareng hangout gitu. Nah kalau kamu ke ijen, ini juga menjadi hal yang sangat dinanti-nanti juga oleh para pelancong, salah satunya dengan melihat blue fire ataupun selain blue fire, sunrise. Karena sunrise ini benar-benar di Kawah Ijen benar-benar bagus gitu ya sobat K, dan itu sangat ditunggu-tunggu juga oleh para wisatawan, apalagi ada spot foto dari tempat favorit gitu ya, yang ada pohon dan cabang-cabangnya gitu. Nah itu menjadi spot foto favorit kalau pas bagus cerah banget, kelihatan kawahnya itu benar-benar dari pohon itu bagus banget sobat K. Nah emang banget ya, emang menjadi tujuan favorit akhirnya destinasi Kawah Ijen. Gak hanya bagi masyarakat lokal aja, tetapi juga masyarakat dari wisatawan mancanegara, bahkan banyak artis juga yang kesana, salah satunya dari Raline Shah yang merupakan salah satu aktris dan model yang dibuat terkesan dengan keindahan alam dan kekayaan budaya Banyuwangi saat menghabiskan liburan bersama keluarganya 4 hari, yaitu tanggal 12 sampai 15 Juni. Salah satu destinasi yang paling membekas nih baginya adalah Kawah Ijen. Nah, Raline bahkan rela untuk memulai pendakian pada dini hari untuk menyaksikan langsung panorama matahari terbit dari puncak gunung yang berada di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Nah, tiba di Banyuwangi, Raline Shah lebih dulu mengunjungi desa wisata Osing di Kemiren, kemudian juga dikenal sebagai pusat pelestarian budaya suku Osing. Pada malam harinya, Raline bersama dengan keluarga melanjutkan perjalanan menuju Kawah Ijen bersama ratusan pendaki lainnya ya, yang dimulai dari jam 3 pagi. Setibanya di puncak, Raline langsung menuju titik terbaik untuk menikmati sunrise, di mana pemandangan alam yang tersaji di hadapannya meninggalkan kesan yang mendalam, dan gak sedikit juga pendaki yang memanfaatkan kesempatan untuk berfoto bersama artis Raline Shah ini. Nah, pengalaman mendaki Kawah Ijen diakui menjadi salah satu momen paling berkesan dalam kunjungannya ke Banyuwangi. Destinasi yang terkenal dengan fenomena Blue Fire tersebut dinilainya memiliki daya tarik yang mampu bersaing dengan objek wisata unggulan di berbagai negara. Untuk menikmati keindahan Kawah Ijen, Raline juga melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata alam lainnya di Banyuwangi untuk eksplorasi lebih jauh pesona daerah yang menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia tersebut.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Kembali di Carefree Day bareng dengan Raffiana Sobat KI. Masih di Carefree Day sampai jam 8 malam nanti dan malam-malam diguyur hujan nih. Di wilayah lingkar kampus lumayan deras. Apakah di tempat kamu juga hujan nih Sobat KI di malam hari ini? Jadi enak banget buat kamu yang istirahat di rumah atau lagi di perjalanan. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya Sobat KI, karena lumayan deres dan jarak pandang juga gak terlalu jelas apalagi malam-malam gini. Jadi hati-hati selalu, jangan ngebut dan boleh untuk kabarkan ya kondisi traffic di malam hari ini seperti apa. Karena kita masih di Carefree Day juga Sobat KI, jadi masih banyak ya kesempatan kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio, karena kebersamaan kita masih sampai jam 8 malam, jadi ada sekitar 2 jam lebih ya. Kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio di 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di KI Backtrack.

Kembali di Carefree Day bareng dengan Raffiana Sobat K, masih diguyur hujan yang cukup deras ya di beberapa wilayah tadi di daerah Wirologi. Ini juga hujan Sobat K, begitupun di Jalan Semeru, di Kreongan, kemudian juga di Arjasa. Kabarnya lagi deras banget kondisi cuaca di malam hari ini Sobat K. Hati-hati selalu ya yang ada di perjalanan karena deras banget, bisa untuk dipakai alat pelindung hujannya, apalagi untuk kamu yang ke arah kota. Kalau yang nggak sempet buat menggunakan jas hujan atau nggak bawa gitu ya, udah di perjalanan, mungkin bisa beli ke minimarket, biasanya ada yang jual jas hujan Sobat K. Atau menepi dulu, pokok jangan hujan-hujanan, khawatir berbahaya banget Sobat. Dan di malam hari ini tentunya masih di Carefree Day, jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Ada yang masuk dari saluran WhatsApp K Radio, mau diputarkan lagu dari The Jacket yang Woman. Boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan ya lagunya dari The Jacket Woman. Jadi untuk kamu yang masih mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, aku tunggu ya Sobat K.

Summer Potential di Kevride malam hari ini baru saja diputar. Dari Institute for Essential Service Reform, ini meminta dari Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dalam 2 pekan terakhir. Dari Fabi Tumiwa, CEO IESR menilai gangguan pasokan listrik yang berdampak pada masyarakat tidak lepas dari persoalan tata kelola sektor energi, khususnya keterlambatan penyelesaian rencana kerja dan anggaran biaya 2026 yang berimbas pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama, pihaknya meminta untuk Presiden perlu mengevaluasi kinerja Menteri ESDM. Pangkal masalahnya itu ada di keterlambatan penyelesaian RKAB 2026 yang membuat adanya keterlambatan produksi dan berdampak pada pasokan batu bara ke PLTU. Fabi menilai kondisi pemadaman ini disebabkan ketidakmampuan PLN menyediakan pasokan listrik khususnya di Pulau Jawa. Memang ada mungkin pembangkit-pembangkit yang ada sedang mengalami perawatan. Tetapi kalau yang sebenarnya terjadi adalah PLTU-PLTU yang ada di Jawa Bali itu memiliki ketersediaan bahan bakar yang terbatas. Jadi yang dimaksud ini adalah kalau PLTU memiliki batu bara, jadi stok batu bara di pembangkit dalam situasi kritis, stok batu baranya itu kurang dari 7 hari. Sehingga ia juga mengatakan pemadaman listrik adalah cara PLN untuk melakukan penghematan penggunaan batu bara yang stoknya menipis. Dan sebelumnya Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa 2 pekan terakhir. Ia mengakui pemadaman itu terjadi di tengah berkurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik khususnya batu bara dengan tingkat kalori menengah. Selain itu juga dipicu kendala teknis 2 pembangkit listrik yang dikelola mitranya. Darmawan juga mengatakan dalam pemulihan sistem kelistrikan ini, PLN mendapat dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Dirjen Ketenagalistrikan serta Dirjen Minerba. Ia juga memastikan pihaknya segera melakukan perbaikan karena dengan alokasi medium rare coal atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah dan juga arahan dari Menteri SDM yaitu Bahlil Lahadalia, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan kembali menggelar kegiatan peduli lingkungan melalui program Pamekasan Bersih yang dilaksanakan di kawasan Terminal Lama Lawangan Daya. Dalam kegiatan tersebut, peserta melakukan sejumlah aktivitas pembersihan, mulai dari pengangkutan sampah, pencabutan rumput liar, hingga pembedahan fasilitas umum yang berada di area terminal. Wakil Bupati Pamekasan Haji Sukrianto bilang, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya merawat fasilitas publik.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional sepakat mewajibkan penyajian menu telur dan daging ayam masing-masing 2 kali dalam sepekan pada program Makan Bergizi Gratis. Aturan itu dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepakatan di Semarang yang juga mewajibkan seluruh dapur SPBG membeli bahan baku dari peternak dan petani lokal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menegaskan Pemprov akan segera menerbitkan surat edaran serta meminta masyarakat ikut mengawasi agar tidak ada dapur SPBG yang mengambil pasokan dari luar daerah.
3: Informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Peresmian pabrik pengolahan porang di Desa Klino, Kecamatan Sekar menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani. Bupati Bojonegoro Setiawahono saat meresmikan secara langsung PT New Porang Hebat Indonesia mengatakan berdirinya pabrik di desa tertinggi di wilayah selatan Bojonegoro tersebut diharapkan bisa menjadi wadah hasil panen petani porang, menambah nilai jual, serta meningkatkan taraf hidup petani di Bojonegoro. Menurut Wahono, komoditas porang kini menjadi primadona di pasar global karena sangat dibutuhkan oleh sektor industri farmasi, kosmetik, pangan sehat, hingga manufaktur.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

Kembali di Carefree Day bareng dengan Raviana di malam hari ini. Tadi ada Sobat Muhsin ya yang mau diputarkan lagu dari Hindia yang karir tak ada artinya. Berdansalah karir ini tak ada artinya. Nanti kita akan putarkan ya sesaat lagi Sobat K, karena mumpung kebersamaan kita masih ada 1 jam. Silahkan kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Mirsa, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik pengolahan oli bekas di Kabupaten Tangerang, Banten. Penyegelan dilakukan karena pabrik yang di chemical diesel oil pengganti solar industri ini mencemari tanah, air, dan udara di lingkungan sekitar. Kementerian Lingkungan Hidup sidak di pabrik pengolahan oli bekas di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu siang. Sidak dilakukan lantaran pabrik yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil untuk pengganti solar industri ini mencemari tanah, air, dan udara di lingkungan sekitar. Dalam sidak, petugas juga menemukan cerobong dari pengolahan oli bekas tidak memiliki pengendali udara akibat pencemaran pabrik yang beroperasi sejak 2022. Kondisi tanah dan air di sekitar pabrik menjadi hitam dan berbau. Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH menyebut, dugaan pencemaran lingkungan pihak perusahaan ini mengarah pada pelanggaran pidana dan perdata, melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1: Tiga pelanggaran, ya, baik itu pidananya, kemudian perdatanya, lingkungan hidup, termasuk administrasi. Kenapa administrasi kena? Ternyata perusahaan ini AMDAL-nya ada, tapi tidak ada pertek maupun SLO. Ya, jadi secara administrasi juga melanggar. Ya, tidak ada pertek dan SLO. Jadi administrasinya ada, pencemarannya ada. Ya, sudah lengkap sudah. Ya, untuk pidana mungkin bisa kita kenakan 98, 103 maupun 104 Undang-Undang 32 tahun 2009. Ya.
0: Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. K Radio 102.9 K Radio. Your
2: life, your music. Selamat malam Sobat KI, kembali bersama Raffiana di K Friday. Ada beberapa Sobat KI yang ikut bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Ada Sobat Rahma, di malam hari ini mangli hujan ya. Sepertinya merata di beberapa kawasan, di kawasan Kabupaten Jember, terutama di lingkar kampus. Tadi juga di Patrang, kemudian di Mangli, ini juga hujan ya Sobat. Tapi nampaknya kalau di wilayah lingkar kampus sudah mulai reda, jadi sudah mulai banyak masyarakat yang melanjutkan aktivitasnya. Untuk Sobat Rahma mau diputarkan lagu dari Fabio Asher yang Berjanji. Aku berjanji ya, boleh. Ditunggu saat lagi akan diputarkan lagu dari Fabio Asher. Kemudian juga dari Sobat Asep mau diputarkan lagu dari Keisha Cole yang Love. Setelah ini ya, setelah Fabio Asher akan diputarkan lagu dari Keisha Cole.

0: 9 K Radio, hit music, hot news.
1: Kembali di K Friday bareng dengan Raffiana Sobat K, masih ditemani sampai jam 8 malam nanti. Dari Sobat Arif mengatakan sepertinya di daerah Jalan M Yamin ya, kemudian Perum ITB Tegal Besar, kemudian juga di Taman Anggrek sampai ke Roksi, tadi kan informasinya akan dilakukan pemadaman di jam 6 sore sampai jam 9 malam. Tetapi informasinya tidak jadi padam Sobat K. Jadi hari ini masih aman ya, masih bisa untuk melakukan aktivitasnya Sobat. Dan masih bersama dengan Raffiana di K Free Day, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini juga dari informasi nasional ya Sobat K. Dari olahraga, sebanyak 294 pembalap dari Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina dipastikan ambil bagian dalam Banyuwangi BMX Supercross 2026 yang akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Kejuaraan ini memiliki posisi istimewa karena menjadi satu-satunya ajang balap BMX di Indonesia yang masuk kalender resmi Union Kailis International. Para rider akan berkompetisi untuk memperebutkan poin internasional di sirkuit BMX Muncar Banyuwangi, di mana lintas Muncar ini dikenal sebagai salah satu trek BMX terpanjang di dunia. Sirkuit tersebut memiliki panjang 465 meter dengan 4 obstacle high jump serta 2 start gate setinggi 5 meter dan 8 meter yang menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Ipuk Fiestiandi, Bupati Banyuwangi mengatakan penyelenggaraan Banyuwangi BMX Supercross tidak

hanya bertujuan untuk menghadirkan kompetisi olahraga berkelas internasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengembangan sport tourism di daerah. Menurutnya, kehadiran dari ajang bertaraf internasional ini, Indonesia memberikan keuntungan bagi atlet nasional untuk mengumpulkan poin dunia tanpa harus bertanding ke luar negeri. Ipuk juga berharap kejuaraan tersebut dapat menjadi wadah bagi atlet untuk mengukur kemampuan sekaligus memperkenalkan Banyuwangi kepada peserta dan pengunjung dari berbagai daerah maupun negara. Persiapan menuju kejuaraan juga harus dimatangkan. Dari Dwi Handayani, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banyuwangi mengatakan, sejumlah pembalap dijadwalkan mulai tiba di Banyuwangi pada 22 Juni untuk menjalani latihan dan beradaptasi dengan karakter lintasan.

0: Bingkai Etnik.
1: Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Aji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
2: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
1: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
2: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
1: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
2: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
1: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
2: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
1: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
2: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Gay History.
5: Tanggal 20 Juni menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Tepat pada 20 Juni 1957, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, meresmikan pembangunan Palangkaraya yang kemudian berkembang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Peresmian tersebut ditandai dengan pemancangan tiang pertama pembangunan kota Palangkaraya oleh Presiden Soekarno di kawasan Pahandut. Saat itu, Soekarno memiliki visi besar untuk membangun sebuah kota modern di tengah Pulau Kalimantan yang dapat menjadi simbol pemerataan pembangunan nasional. Namun Palangkaraya sendiri berasal dari bahasa Dayak yang berarti tempat yang suci dan mulia. Kota ini dirancang dengan konsep tata ruang yang luas dan terencana. Berbeda dengan banyak kota lain di Indonesia yang berkembang secara alami dari pusat perdagangan atau permukiman lama. Dalam pidatonya saat itu, Soekarno menyebut Palangkaraya sebagai modal penting bagi masa depan bangsa. Bahkan, ia pernah menggagas kota ini sebagai salah satu alternatif ibu kota negara karena letaknya yang berada di tengah wilayah Indonesia dan dinilai strategis dari berbagai aspek. Seiring perjalanan waktu, Palangkaraya tumbuh menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian Kalimantan Tengah. Kota yang dulunya masih berupa kawasan hutan, kini menjadi salah satu kota penting di Pulau Kalimantan. Peristiwa 20 Juni 1957 menjadi tonggak sejarah lahirnya Palangkaraya, sekaligus bukti visi jauh ke depan Presiden Soekarno dalam membangun Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me sekaligus menjadi lagu terakhir di kebersamaan kita Everyday. Besok masih ada kesempatan buat request lagu ya, yang hari ini ketinggalan, besok jam 12 sampai dengan jam 8 malam. Kamu boleh banget buat request-request tentunya. Jadi boleh banget ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Raffiana pamit ya Sobat, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics?
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio. That's my girl.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Sorry seems to be

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 102.9 K-Radio.
1: K-Religi di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Gay History.
1: Tanggal 21 Juni menjadi momen istimewa bagi negara-negara di belahan bumi utara. Pada hari ini, terjadi fenomena astronomi yang dikenal sebagai Summer Solstice atau titik balik matahari musim panas, yaitu saat durasi siang mencapai waktu terpanjang dalam satu tahun. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya mengelilingi matahari. Akibatnya, pada sekitar 21 Juni, belahan bumi utara berada pada posisi paling condong ke arah matahari, sehingga menerima paparan sinar matahari lebih lama dibandingkan hari-hari lainnya. Di beberapa negara seperti Inggris, Norwegia, Swedia, dan Kanada, masyarakat dapat menikmati siang hari hingga lebih dari 16 jam. Bahkan, di wilayah yang berada dekat lingkar Arktik, matahari bisa tetap terlihat hampir sepanjang hari, dalam fenomena yang dikenal sebagai Midnight Sun atau matahari tengah malam. Sejak ribuan tahun lalu, Summer Solstice telah menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi dan kebudayaan dunia. Salah satu perayaan paling terkenal berlangsung di kawasan Stonehenge, Inggris, di mana ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan matahari terbit tepat sejajar dengan susunan batu kuno tersebut. Sementara itu, bagi negara-negara di belahan bumi selatan termasuk Indonesia, 21 Juni justru menandai titik balik matahari musim dingin atau Winter Solstice, ketika durasi siang berada pada titik yang lebih pendek dibandingkan malam hari. Fenomena ini menjadi pengingat akan keteraturan alam semesta dan perjalanan bumi mengelilingi matahari yang terus berlangsung sepanjang waktu.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: one.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.